panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan

Well, udah jam 8 nih teman Pro 2, tapi hujan masih belum berhenti ya, masih awet banget. Dimas masih mau ngucapin selamat pagi nih untuk kamu yang baru bergabung bersama Dimas di jam 8 ini di Pro 2 Kendari. Masih bersama Dimas ya, kita lagi bahas sesuatu yang kecil tapi ternyata sering banget bikin suasana tuh berubah total. Kalau tadi kita bahas tentang kata tolong, sekarang soal nada bicara. Sebagai seorang penyiar, seorang praktisi public speaker gitu ya, dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Makin kesini tuh Dimas makin sadar gitu, kadang masalahnya tuh bukan di apa yang diomongin atau kata apa yang dikeluarin dari mulut, tapi gimana cara ngomongnya. Bener gak sih? Cara simbolnya tuh, cerita simbolnya tuh kayak gini, tolong dong tutup pintunya gitu. Sama kayak tolong tutup pintunya. Beda kan? Tulisannya mirip, katanya sama-sama tolong, tapi auranya beda banget gitu. Dan ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Di rumah sama orang tua, di kantor sama teman kerja, di tongkrongan sama circle bestie-bestie kita, bahkan di chat juga sering kejadian ya. Kadang ada orang yang niatnya tuh biasa aja, tapi karena nadanya tinggi, mukanya jutek atau terlalu dingin, jadinya malah bikin orang lain sakit hati duluan. Dimas tuh pernah dibilang kayak gitu tuh, kayak bisa minta tolong yang bener gak? Dih Apalagi sekarang kan komunikasi tuh banyak lewat chat ya. Kadang orang tuh cuma ngetik singkat, mana cepet, udah belum gitu. Padahal mungkin dia lagi buru-buru, tapi yang baca tuh langsung mikirnya, ini kok nyolot banget sih gitu. Makanya banyak hubungan tuh jadi gampang salah paham, bukan karena gak sayang, tapi karena cara ngomongnya aja gak enak didengar atau gak enak dibaca gitu. Karena teman Pro 2, manusia itu mungkin bisa lupa isi omongannya, tapi nada bicara seseorang tuh kadang nempel di kepala seharian gitu. Dan itu spontanitas gitu, atau bahkan bisa disetting gitu. Ya kayak siaran aja, cara ngomong kita tuh karena udah terbiasa, itu pasti udah jadi spontanitas yang dibawa dalam keseharian gitu. Nah, Dimas pengen tanya nih, kalian pernah gak sih kesel bukan karena kata-katanya orang lain yang dibicarakan ke kamu, tapi karena nada orang yang waktu ngomong ke kamu itu beda gitu? Atau jangan-jangan kamu pernah dibilang jutek gara-gara cara ngomongnya sendiri?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: pelabuhan jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Teman Bro 2, tadi kita udah bahas nih kalau kadang yang bikin sakit hati itu bukan kata-katanya ya, tapi nada atau cara ngomongnya. Sekarang Dimas masuk ke hal yang lebih relate lagi nih, karena ada satu kalimat yang sebenarnya tuh biasa aja, tapi kalau keluar dari mulut orang tertentu, bisa bikin mood kita langsung hancur pagi-pagi especially ya. Jadi ada nggak satu kalimat yang sebenarnya normal banget tapi kalau diucapin dengan nada tertentu bikin langsung emosi? Jawabannya ada dong, kayak terserah gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa, atau yang paling legend ah gitu, apaan sih gitu. Itu bahasa slang Dimas ya teman Bro 2, kamu nggak boleh ikutin. Padahal itu cuma satu kata aja, tapi kalau nadanya dingin, itu langsung bikin overthinking seharian gitu. Langsung bikin mood jadi break into a small pieces gitu ya. Tapi kadang orang yang ngomong itu malah ngerasa dirinya biasa aja. Itu kadang terjadi gitu sama Dimas juga. Kayak, ada yang salah kah dengan cara ngomongku gitu. Kenapa dia marah gitu. Kenapa nadanya jadi beda gitu. Ini nih yang bikin komunikasi itu susah-susah gampang ya. Karena tiap orang itu punya cara ngomong yang beda-beda. Ada yang emang suaranya tegas dari lahir, ada yang memang kalau capek jadi jutek gitu, ada yang juga ngetik chat super singkat sampai kelihatan galak padahal aslinya tuh santuy gitu ya. Makanya penting banget buat sadar kalau nada bicara itu bisa ngaruh ke perasaan orang lain. Karena ya kadang niat kita tuh cuma pengen ngomong biasa gitu, tapi ternyata yang nerima malah nyimpen ke hati atau baper. Salah satu contoh yaitu tadi Dimas pernah ada di satu circle yang memang circle kita tuh serius-serius semua gitu ya, circle kampus. Terus gimana Dim? Ya udah nggak apa-apa, terserah gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, terserah. Tapi ternyata mereka langsung, kok gitu sih jawabannya, kok kayak marah-marah sih, kok kayak nggak suka sih loh. Dia langsung kaget, loh aku biasa aja kok gitu. Dia langsung ketawa, kan aku bilang aku ikut aja, terserah, nggak apa-apa gitu. Ya kenapa tadi kayak gitu nadanya? Nah ternyata nada, cara kita bicara, cara kita ngomong itu pasti ada pengaruhnya teman Pro 2 ya. Apakah pengaruhnya bikin naik darah ya, atau naik pitam, atau naik ke pelaminan? Tahu. Lagi ya, Dimas pengen tahu lagi nih teman Pro 2, kalimat apa sih yang menurut kamu tuh paling nyebelin kalau misalnya diucapin dengan nada tertentu ya? Coba kasih tahu Dimas ya, Dimas tunggu.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi. Woi, Ning, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Teman Pro 2, gak kerasa nih obrolan pagi ini ternyata sederhana banget ya. Cuma soal kata tolong, soal nada bicara, soal cara kita tuh ngomong sehari-hari. Tapi dari hal kecil itu tuh kita jadi sadar gitu, ternyata cara kita ngomong bisa ngaruh besar ke perasaan orang lain. Karena kadang orang lain tuh lupa isi omongannya, tapi ingat banget gimana mereka diperlakukan ya. Wow. Jadi mulai hari ini teman Pro 2, mungkin kita bisa coba pelan-pelan lebih sadar sama cara bicara kita. Gak harus selalu sempurna, tapi minimal belajar ngomong dengan lebih cepat, lebih hangat, lebih menghargai dan lebih manusiawi. Karena satu kata tolong, satu nada yang lembut atau satu respon yang baik bisa jadi hal kecil yang bikin hati seseorang itu jauh lebih bahagia dan harinya akan jauh lebih ringan. Nah buat kamu teman Pro 2 yang masih di jalan, yang lagi di jalan, di kantor, di kampus atau baru mulai aktivitas pagi ini, semoga hari kamu lancar ya. Meskipun hari ini nih sekarang detik ini nih masih turun hujan lagi ya. Tadi sudah agak reda sedikit, ternyata hujannya ditambah lagi nih, gak apa-apa. Kita ucap rasa syukur aja teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sedang dilanda musibah banjir teman Pro 2 rumahnya, semoga cepat surut ya. Harus kuat teman Pro 2. Nanti di jam 9 Dimas masih akan membersamai kamu ya dengan informasi yang menarik di segmen terakhir ya di Spade ini. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Teman Perdua di jam 9 pagi menuju jam 10 nih ya, Dimas ingin sekali kasih kamu informasi tentang pariwisata nih ya. Siapa tahu ada rencana ya untuk kamu melakukan kunjungan wisata dalam waktu dekat nih, setelah musim hujan pastinya ya. Karena Sultra tuh bukan cuma soal tambang atau laut biasa aja teman Perdua, tapi kita juga punya destinasi wisata bahari yang vibes-nya tuh udah level internasional. Yang paling legend itu ada Taman Nasional Wakatobi. Yeah. Tempat ini tuh bahkan udah dikenal dunia karena suasana bawah laut yang keren banget cantiknya gitu. Terumbu karang warna-warni gitu. Terus ada ikan tropis, penyu laut, sampai sunsetnya tuh atau bikin galeri HP kita akan penuh ya. Belum lagi budaya masyarakat Bajo yang hidup dekat banget sama laut, bikin pengalaman kita kesana tuh gak cuma healing, tapi juga berasa belajar budayanya. Terus ada juga nih Pulau Labengki yang sering banget dijulukin mini Raja Ampat. Akhirnya airnya tuh bening banget gitu. Lagunanya tuh cakep parah, cocok banget untuk snorkeling ya. Di Labengki kayaknya salah satu wishlist Dimas deh. Dalam tahun ini ya, mudah-mudahan Dimas bisa ke Pulau Labengki teman Perdua. Dan ternyata Sultra juga gak berhenti sampai situ aja. Ada Pantai Nambo buat sunsetan, ada Pulau Bokori yang estetik banget untuk foto-foto, sampai Pantai Nirwana yang cocok banget untuk healing santai bareng keluarga. Nah, buat kamu nih yang saat ini, bulan ini masih sibuk, ya nggak apa-apa, nanti kan ada libur lebaran tuh yang panjang lumayan ya teman Perdua. Siapa tahu kamu bisa masukin wishlist kamu ke pantai-pantai yang tadi Dimas sudah kasih tahu ya. Nanti di jam 9 ini kita juga akan bahas beberapa destinasi wisata di Sultra yang kiranya bisa jadi wishlist kamu ya di tahun ini, atau bahkan di libur lebaran nanti teman Perdua.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Teman Pro 2 masih dari Wakatobi nih, tapi kali ini bukan soal pantai atau diving. Kalau misalnya kalian lagi cari tempat healing yang benar-benar tenang gitu ya, adem gitu ya, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, kalian tuh wajib tahu tentang Danau Sombano, teman Pro 2. Danau ini tuh sering banget disebut sebagai hidden paradise-nya Wakatobi nih. Kebayang ya, air danaunya tuh jernih banget, warna hijau kebiruan nih, Dimas ngeliat di foto ya. Dikelilingi sama hutan-hutan yang masih asri, terus suasananya tuh sunyi tapi menenangkan. Gak ada suara klakson, gak ada notif kerjaan, yang ada tuh cuma suara angin sama burung-burung dari hutan dan juga pasti suara air laut. Cocok banget nih buat kalian yang lagi penat sama rutinitas dan pengen kabur bentar dari dunia aktivitas perduniawian ini. Banyak pengunjung bilang vibes di Danau Sombano itu beda banget. Begitu sampai itu rasanya langsung adem, pastinya mau berenang, foto-foto, duduk santai, ya atau cuma nikmatin udara segar aja tuh udah cukup banget untuk nge-recharge energi kita gitu. Dan yang kerennya adalah masyarakat sekitar juga masih menjaga banget kelestarian tempat ini nih. Jadi alamnya tuh masih alami, masih bersih. Bahkan danau ini juga punya nilai budaya tersendiri loh untuk warga lokal. Tapi memang ya, akses ke sana tuh butuh effort lebih ternyata, teman Pro 2. Tapi di situlah justru yang bikin tempat ini tuh terasa spesial banget, karena belum terlalu ramai dan masih terasa pure ya, pure nature. Kadang kalau healing terbaik tuh bukan tempatnya yang mewah ya, tapi memang tempatnya itu bisa bikin kepala kita tenang dan hati kita tuh pelan-pelan jadi pulih atau ke recharge. Yuk, jadiin Danau Sombano di salah satu wishlist kita di tahun ini, teman Pro 2. Kalau tadi Dimas sudah mau ke Wakatobi ya, Pulau Labengki itu ya, Dimas juga rencananya mau masukin Danau Sombano nih di wishlist Dimas tahun ini. Apakah ada yang sama? Boleh kita rencanain bareng-bareng yuk.

0: despacito.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya.

Cuman bro dua, kalau misalnya tadi kita ngomongin Hidden Paradise di Wakatobi gitu, sekarang kita geser ke pemandian air panas Wawolesea nih, yang vibesnya tuh gak kalah unik guys. Jadi bayangin deh, lagi ada di kawasan hutan pinus yang adem, terus deket pantai, malah ada air panas alami, airnya tuh asin. Ini tuh bikin Wawolesea itu beda dari tempat lain, teman bro dua. Tempat ini tuh sering juga dipanggil Wales sama warga lokal, dan banyak juga orang yang bilang tampilannya mirip mini Pamukkale di Turki karena kolam-kolam alamnya itu bertingkat dengan batu kapur putih yang cantik banget. Dan yang paling satisfying itu tuh air panasnya itu muncul langsung dari perut bumi nih, bikin gelembung gitu. Yang bikin badan kita pasti rileks deh kalau berendam di sana. Banyak juga yang percaya kandungan belerangnya tuh bagus untuk kulit dan juga kesehatan. Dan suasananya tuh dapat banget ya teman berdua. Jadi sebelum kita masuk ke area kolam, kalian bakal lewat deretan pohon pinus yang bikin udaranya tuh sejuk gitu. Jadi kontras sama hangatnya air panas gitu. Healingnya juga paket lengkap banget sih. Dan ternyata tempat ini bukan cuma soal wisata alam aja, tapi juga punya nilai sejarah dan budaya karena dipercaya punya kaitan dengan jejak kerajaan Wawolesea zaman dulu. Sekarang fasilitasnya juga makin dibenahi nih, ada gazebo, ada jalan setapak yang bikin kita mudah untuk sampai ke lokasi gitu. Terus ada flying fox nih buat yang pengen sekalian cari adrenalin. Dan yang keren adalah pengelolaannya juga melibatkan anak-anak muda Karang Taruna setempat. Jadi wisata sekaligus bantu ekonomi warga sekitar juga ya. Kadang destinasi paling keren juga bukan yang paling viral teman berdua, tapi yang punya cerita, alam, dan suasana yang bikin orang pengen balik lagi. Mungkin kamu juga mau masukin Wawolesea nih ke dalam salah satu wishlist kamu di tahun ini teman berdua, boleh nanti kasih tau di Mas ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: No matter what, no matter what.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhirnya ya sudah berada di ujung kebersamaan kita di Spada nih ya. Sudah tadi Dimas temani kamu dari pukul 5 pagi ya kan, di awal hujan di subuh hari. Sekarang sudah mau pukul 10, hujan lagi rintik-rintik. Kapan ini selesai ya hujannya? Kapan Kak Vivi kira-kira hujannya selesai?
1: Padahal ya kita sudah menantiin hangatnya matahari. Tapi sepertinya kita mau dikasih sejuk dulu.
0: Yes.
1: Jadi ceritanya itu kemarau-nya bakal lebih panjang.
0: Betul.
1: Dan lebih panas kan.
0: Betul.
1: Tapi ya namanya manusia, kita hanya memperkirakan ya sudah. Kita feeling banyak aja, semoga ini penuh dengan berkah ya.
0: Amin.
1: Amin. Karena kalau kita panas kita ngeluh.
0: Bener.
1: Dingin juga ngeluh.
0: Bener. Syukurin aja.
1: Syukurin aja yang pastinya Vivi menemani teman Pro 2 dengan cuaca yang masih sama ya.
0: Iya.
1: Sedari kemarin, sedari 2 hari yang lalu. Menemani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Sebuat Dimas selamat melanjutkan cuacanya. Ayo selamat istirahat Dimas.
0: Oke, thank you. Teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh Kak Vivi ya nanti di santai siang. Jadi jangan ganti frekuensinya, karena Kak Vivi punya lagu-lagu yang asik untuk menemani santai siang kamu. So, Dimasnya pamit. Dimasnya mau cabut dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu teman Pro 2. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Ilah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Informasi yang pertama, penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kota Kendari memiliki mekanisme aturan khusus yang berbeda dari sekolah reguler. Pihak sekolah tidak membuka pendaftaran mandiri bagi masyarakat umum karena sistem yang diberlakukan adalah penjangkauan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, menegaskan penerimaan siswa dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme penjangkauan aktif yang berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dengan sasaran ketat pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan. Dijelaskan pula Sekolah Rakyat merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus instrumen strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi di setiap daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendidikan gratis benar-benar dinikmati oleh anak-anak yang kurang mampu atau miskin ekstrim di daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Konawe terus mematangkan persiapannya. Komitmen ini ditunjukkan melalui pembukaan resmi pelatihan petugas Musabaqah yang dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Marjuni Makmir, mewakili Bupati Konawe pada hari Jumat lalu. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 yang dihadiri unsur Kementerian Agama, panitia pelaksana, instruktur, peserta pelatihan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi serta seluruh unsur pendukung yang akan terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Konawe. Pelaksanaan pelatihan petugas venue MTQ ke-31 Sulawesi Tenggara dibagi ke dalam beberapa venue sesuai cabang lomba yang akan dipertandingkan. Adapun pemerintah Kabupaten Konawe juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas pelayanan bagi seluruh kafilah yang akan hadir dari 16 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Karena ini, para peserta pelatihan diminta menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Selain kesiapan teknis, para pelatih diharapkan dapat memberikan pembekalan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan di setiap venue dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Penyanyi asal Kolombia Shakira kembali dipercaya membawakan lagu resmi ajang FIFA World Cup 2026 yang berjudul Die Die. Kehadirannya kembali di panggung Piala Dunia menjadi momen spesial setelah kesuksesan fenomenal Waka Waka This Time for Africa pada tahun 2010 silam. Dalam proyek kali ini, Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy, musisi Afrobeat asal Nigeria, untuk menghadirkan nuansa musik global yang lebih segar dan energik. Kembalinya Shakira sebagai pengisi lagu utama Piala Dunia juga menjadi momen emosional bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ini merupakan comeback resminya setelah 16 tahun sejak lagu Waka Waka yang begitu ikonik di Afrika Selatan. Meskipun ia sempat terlibat dalam lagu La La La pada edisi 2014 di Brazil, lagu Dai Dai diproyeksikan sebagai tema utama turnamen. Lagu ini juga diharapkan mampu menyatukan semangat dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melalui akun media sosial resminya, Shakira membagikan teaser berdurasi sekitar 1 menit yang direkam di Stadion Maracana. Dalam video ini ia tampil penuh energi bersama para penari dengan koreografi kuat, diiringi perpaduan ritme Latin dan Afrika. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian santai siang.

1000 kali bagi Androwari teman berdua mengawali siaran kita di Santai Siang untuk segmen Hit List. Kamu bisa gabung bareng Vivi untuk request lagu favorit kamu. Mau 1000 kali juga boleh. Karena kita 2 jam bersama di Hit List yang hari ini hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Requestnya di mana? Bisa di via WhatsApp 0821 883 0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari. Nah, teman Pro2, di cuaca yang sudah 3 hari ya, ini hari ketiga ya kota Kendari diguyur hujan nih teman Pro2. Gimana? Kamu senangnya pakai soundtrack lagu apa nih kalau sudah lagu seperti ini? Biasanya kalau kabut-kabut kan itu lagunya Acha Septriasa ya, yang embun di pagi buta itu. Tetapi kalau ini mah bukan embun lagi nih teman Pro2, mendung banget dari tadi, dari 3 hari yang lalu. Bukan aja mendung, tapi dengan hujan-hujan hujan-hujan yang gerimis-gerimis seperti ini nih, yang bakalan lama ya teman Pro2. Kidit, kayaknya kita tuh disuruh menikmati weekend dengan guyuran hujan ini, menikmati rangkaian acara HUT Kota Kendari kemarin ya teman Pro2, itu dengan hujan juga. Wah, it's okay, semoga semuanya tetap aman terkendali ya teman-teman Pro2. Kalau gitu, untuk menemani, membangkitkan semangat kamu, menyalakan semangat kamu teman Pro2, tentunya kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Kendari, karena kita berada di Hit List siang hari ini hingga pukul 12 siang. Ada yang mau request lagu berkaitan tentang matahari, it's okay teman Pro2, mana tahu dari lagu kita bisa jadikan afirmasi juga ya, biar kita melihat matahari. Bicara tentang matahari, banyak banget nih lagu-lagu yang judulnya tuh matahari. Mulai dari lagunya Sal Priyadi, kemudian ada juga lagunya Tiga Komposer, dan pastiin kamu tidak lupa dengan lagu viralnya Keisha Lebronka, Mengejar Matahari. Wih, ini kalau kita mau mengejar matahari, mataharinya di mana nih? Ketutup hujan. Ayo nih teman Pro2, biar kita ada matahari-mataharinya lah ya di hari ini. Kita awali di siaran hari ini dengan lagu-lagu yang bertemakan matahari. Lagi viral juga tuh di sosial media ya, konten creator yang nikahan serba bunga matahari. Curiga deh Vivi, mataharinya pada ke situ semua, karena diborong semuanya bunga matahari. Oke, kita hadirkan lagunya Keisha Lebronka. Vivi tungguin requestan kamu teman Pro2. So ini dia, Mengejar Matahari by Keisha Lebronka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

piknik diajakin sama Arsy Hermansyah tuh, teman prodi gue. Tapi kalau cuacanya gini mau piknik kemana ya? Kayaknya mendengkem di kamar itu yang paling pas. Tapi sayang juga gak sih kalau misalnya kita tidak kemana-mana di hari libur teman pro 2, padahal banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin selama hari kerja kita susah ketemunya nih teman pro 2. Banyak pilihan tentunya aktivitas yang bisa kamu lakukan di musim hujan ya. Ini bukan musim hujan sih, tapi ya gimana, hujannya udah 3 hari ya, udah deh kita bilang aja musim hujan ya untuk minggu ini. Nah, kamu bisa melakukan berbagai aktivitas ya dalam ruangan aja. Jangan cari penyakit deh ya, teman pro 2. Takutnya kamu demam ataupun juga flu pilek. Wah, bisa bahaya tuh. Besok udah hari Senin, teman pro 2. Kalau kemarin-kemarin boleh lah ya kamu melakukan banyak aktivitas di dalam ruangan atau juga mungkin ada sebagian di outdoor. Tapi kalau di hari Minggu ini, Vivi saranin deh enggak usah kebanyakan gaya ya, kebanyakan gebrakan nih teman pro 2. Besok udah harus hari Senin, jadi besok harus kembali lagi nih beraktivitas di hari Senin. Tenang aja, long weekend bakalan ada lagi teman pro 2 di hari Kamis minggu depan. Nah, Vivi reminder lagi nih buat kamu ya. Jadi kalau mungkin ya kemarin gak sempat ketemu ini, kayak kemarin saya tidak sempat ke situ, saya tidak sempat ke sini, saya tidak sempat. Nah, jadi bisa tuh minggu depan di long weekend, insya Allah kita sehat semua ya. Itu kita bisa merasakan lagi nih long weekendnya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayaknya bulan Mei ini menjadi bulan kesayangan semua orang. Karena di tahun 2026 bulan Mei itu yang paling banyak tanggal merahnya nih teman pro 2. Semuanya tuh suka merah ya. Dari isi dompet kalau warna merah-merah kita suka, tanggal merah kita suka. Yang kita tidak suka itu kalau misalnya ada warning-warning yang merah-merah yang menandakan warning. Nah itu jangan deh ya. Jadi ya bisa dibilang satu warna itu banyak hal yang bisa kita syukuri, banyak hal juga yang kita bisa jadikan pelajaran nih teman pro 2. Buat kamu yang mendengarkan RRI Pro 2 Kendari siang hari ini, yuk teman pro 2 request lagu favorit kamu bisa via WhatsApp di 0821 8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Biasanya tuh kalau hujan gini ya teman pro 2, ada teman-teman pro 2 yang sensitif ya dengan hawa-hawa dingin. Nah itu bisa menyebabkan bersin-bersin deh, hacu-hacu teman pro 2. Tapi kali ini hacunya beda kalau disebutkan oleh Salma Salsabil di lagu terbarunya. Pastinya udah pada tahu karena besok Senin ya. Ini cuacanya bikin bersin-bersin juga, hacu-hacu. Yuk kita dengerin bareng dulu sambil nungguin requestan teman pro 2 lagu dari Salma Salsabil, Hachu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Kawan Pradio, teman terbaik kamu. Kita ke kabar dari idol Korea ya, grup idol Korea Adele Longshot yang baru aja debut awal Januari, tapi sudah ngumumin nih akan merilis album mixtape kedua dengan judul For Zoville yang akan dirilis pada 18 Mei mendatang. Dan spesialnya di album mixtape ini, teman Pradio, Longshot akan berkolaborasi dengan papanya CEO Morphision, yaitu Jay Park. Sama Pak CEO ya. Mentang-mentang lagi tren tuh dipanggil CEO-CEO semuanya, tapi ini the real CEO nih, teman Pro 2. Anyway, kita nantiin aja ya tanggal 18 Mei tuh, dicatat tuh teman Pro 2. Karena ini luar biasa aktifnya ya, karena baru debut di awal Januari, sekarang di bulan Mei udah ada aja mixtape keduanya. Emang lagi semangat-semangatnya nih, semoga terus bertahan semangat-semangatnya, aktif-aktifnya nih teman Pro 2. BTW, ada yang udah siap kalau mereka konser di Indonesia nih teman Pro 2? Sepertinya antusiasme para penggemarnya juga tidak kalah semangatnya menantiin mixtape kedua dari idolanya itu Longshot, teman Pro 2. Dan ini seri yang menjadi serunya lagi karena mereka bakal berkolaborasi dengan Jay Park. Kita nantiin. Kalau dari stylenya always ya hip hop hip hop. Kalau ada Jay Park di situlah hip hopnya muncul. Tapi seperti apa lagunya teman Pro 2 di tanggal 18 Mei baru kita bisa dengerin nih teman Pro 2. Udah ada yang dapat spilan tipis nggak nih teman Pro 2? Boleh di spill ya. So kita dengerin deh lagu dari Longshot dulu ya. Yang sebelumnya ini lagu juga viral dari Longshot, ada Never Let Go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, teman terbaik kamu and of the world know. Itu lagunya dari Miley Cyrus, teman berdua yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Tapi ini belum akhir dari hit list kita, tenang aja, masih lanjut 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang belum gabung nih, teman berdua, pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kamu bisa requestnya di WhatsApp 0821-883-0908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga bisa di @rri_kendari_ biar makin semangat deh, khususnya buat kamu para ARMY. Kita putarin dulu lagu dari BTS ya, yang sempat menghebohkan di Meksiko, 50.000 ARMY tuh teman Pro 2 yang kompak menyanyikan lagu BTS Hooligan dalam menyambut BTS, kedatangan BTS nih teman Pro 2. Kira-kira kalau datang ke Indonesia, kalian mau sambutnya dengan entam lagu apa nih teman Pro 2? Tapi memang ya, euforia dari penggemar BTS ini luar biasa. Mungkin karena ada sekitar 2 atau 3 tahun nih teman Pro 2 nih, correct me if I'm wrong ya, kayaknya 3 tahun deh ya total keseluruhan dari para membernya setelah menyelesaikan wamilnya, wajib militernya ya teman Pro 2 di Korea Selatan. Nah ini mereka comeback dengan full team, full member, dengan full energy. So, langsung aja ya, kita hadirkan lagu dari BTS, Hooligan.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siapa nih yang suka dengerin lagunya Billie Eilish? Kalau biasanya tuh kita menikmati lagu-lagunya ya, Teman Pro 2, kali ini kamu dimanjakan dengan film terbaru dari Billie Eilish yang berjudul Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Baru-baru ini juga mendapatkan sejumlah pujian ya, termasuk dari para kritikus film. Mereka tuh menyebutkan kalau film Billie ini menjadi salah satu film konser terbaik yang pernah dibuat. Salah satu flick directnya yaitu Alison Rose mengatakan bahwa Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D menghadirkan pengalaman menonton film konser yang unik dan penuh ambisi visual. Sesuatu yang belum pernah dilihat penonton sebelumnya nih, Teman Pro 2. Gimana? Kamu udah nonton atau belum nih, Teman Pro 2? Pastiin kalau kamu penggemar Billie Eilish harus nonton sih ya. Kalau nggak bisa nonton di konsernya langsung, pastikan kamu udah nonton film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Kita ke kabar dari Jisoo Blackpink. Bersiap buat para fansnya Jisoo, karena baru-baru ini Jisoo mengungkapkan bahwa dia tuh sedang bersiap untuk memperlihatkan sisi dirinya yang benar-benar baru kepada para penggemar. Wow. Jisoo akan merilis full album solo debutnya dengan karakter yang berbeda dan akan menampilkan sisi terbarunya nih, teman Pro 2, yang belum pernah dia tampilkan, perlihatkan ke penggemarnya nih, teman Pro 2. Dan juga Jisoo saat ini tentunya tengah fokus ya untuk mempersiapkan album solonya secara penuh. Kira-kira nih ya, bakalan ada gebrakan apa dari Jisoo ini? Seperti apakah dia akan memperlihatkan sisi barunya? Kalau selama ini kita taunya Jisoo ini yang manis, elegan, feminin, teman Pro 2, apakah kita akan melihat jiwa rockstar-nya? Jiwa rock, genre rock, atau justru genre lain yang tidak pernah terpikirkan nih, teman Pro 2. Kita nantiin aja. So far masih itu dulu nih spill tipis dari Mbak Jisoo, teman Pro 2. Yang pastinya kita udah di warning untuk mempersiapkan diri melihat sisi baru dari Jisoo. Bicara tentang Jisoo, lagi jadi kangen nih dengan lagu Flower-nya yang identik dengan warna merah, teman Pro 2, dan juga dance yang khasnya. Okay deh, karena masih hujan juga ya, teman Pro 2. Yuk kita vibing bareng dengan lagunya Jisoo, Flower.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Udah jam 12 siang lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah nih teman Proyudua. Tapi suasananya masih seperti pagi hari ya. Kita masih belum bisa merasakan kehangatan matahari di siang hari ini sama seperti hari kemarin. Dan tentunya semoga semuanya tetap aman terkendali ya buat teman-teman Proyudua dimanapun berada. Anyway, kita berada di Muda Kreatif teman Proyudua. Tentunya informasi yang berkaitan tentang usaha kreatif kan Vivi.

terlalu banyak. Jadi buat kamu yang ingin mulai cari penghasilan tambahan, bantu orang tua atau menabung untuk masa depan, atau bahkan ingin keluar dari rutinitas kerja yang monoton, tentunya ini menjadi hal yang wajib kamu dengerin di Muda Kreatif kali ini, teman Pro 2. Karena ada informasi beberapa ide usaha kecil yang masih jarang pesaingnya, tapi punya potensi untung besar kalau kamu jalanin secara serius dan juga konsisten. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, sebagian besar usaha ini tuh bisa dimulai dari rumah dan fleksibel untuk pemula. Lalu apa aja? Nanti di next segment Vivi bagiin informasinya. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka

yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Bahas seputar usaha kecil yang belum banyak pesaingnya tapi peluangnya besar, apalagi buat kamu pemula nih teman Pro 2. Kita ke usaha yang pertama yang ternyata tuh sekarang tuh semakin banyak dicari, yaitu just tip belanja lokal alias jasa titip. Kelihatannya sangat simpel teman Pro 2, tapi jangan salah loh, ini peluang cuan yang sangat fleksibel. Banyak orang sekarang tuh sibuk kerja, sibuk kuliah, atau malas antri di pasar tradisional. Nah, disitulah jasa titip hadir jadi solusinya. Kamu tinggal bantu beliin barang, lalu ambil keuntungan dari biaya jasa atau selisih harganya. Apalagi kalau daerah kamu punya makanan khas, produk unik, atau pasar tradisional yang terkenal murah, tinggal promosi deh lewat WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Sistem pre-order juga bikin usaha minim risiko karena barang yang dibeli sesuai pesanan pelanggan. Tentunya sangat praktis ya teman Pro 2. Selain jasa, ada juga usaha yang estetik dan cocok untuk generasi muda kreatif. Tanaman hias mini dalam pot unik. Sekarang dekorasi rumah tuh lagi sangat tren teman Pro 2. Banyak orang tuh yang ingin meja kerjanya atau kamar mereka tuh terlihat adem dan juga cantik. Tanaman mini jadi pilihan favorit karena simpel dan tidak makan tempat. Tapi yang bikin beda adalah potnya nih teman Pro 2. Kamu bisa pakai pot dari bahan daur ulang, kaleng bekas, gelas lucu, atau desain kostum yang unik. Jadi bukan hanya jual tanaman tapi juga jual konsep dan estetika. Modalnya relatif kecil, bahkan bisa dimulai dari halaman rumah sendiri. Kalau dipasarkan dengan foto yang menarik di medsos, tentunya peluang viralnya sangat besar. Jadi buat kamu yang suka crafting atau dekorasi, ini bisa jadi ladang cuan yang menyenangkan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, masih semangat tidak siang hari ini? Atau kamu masih mager-mageran karena cuacanya juga yang mendukung ya? Kita lanjut mode kreatif kita di siang hari ini, Teman Pro 2. Nah, usaha berikutnya yang cocok buat kamu yang kreatif dan suka bikin sesuatu yang beda. Yang pertama itu ada jasa pembuatan parcel unik. Biasanya tuh orang mikir ya, parcel itu hanya untuk lebaran. Padahal sekarang tuh parcel dipakai buat ulang tahun, wisuda, pernikahan, sampai hadiah buat teman kantor. Nah, peluangnya tuh ada di kreativitas. Misalnya, parcel sehat isi buah dan herbal, parcel kopi lokal, parcel skincare, sampai parcel custom sesuai karakter penerima. Jadi makin personal, makin menarik. Kamu juga bisa kerjasama nih dengan UMKM lain buat isi parcelnya. Jadi, selain cuan, kamu ikut bantu juga usaha lokal yang berkembang. Menarik ya, Teman Pro 2. Lalu ada juga usaha yang buat kita nostalgia tapi dikemasnya modern. Makanan tradisional kekinian. Coba deh bayangkan klepon dengan topping modern, kue lapis premium atau jajanan pasar yang dikemas estetik ala kafe. Sepertinya kamu tidak usah bayangin deh, Teman Pro 2, karena sekarang juga sudah banyak kafe di Kota Kendari. Ada beberapa kafe yang dengan menghadirkan menu-menu makanan tradisional tapi dikemasnya kekinian. Wah, generasi muda sekarang ya sangat suka yang tradisional tapi tetap tampil modern nih, Teman Pro 2. Peluang usaha ini besar karena menggabungkan rasa nostalgia dan juga tren kekinian. Jadi orang Indonesia kan sebenarnya itu cinta makanan tradisional, cuma kadang tampilannya tuh kurang menarik nih buat pasar sekarang. Nah, di tangan kreatif anak muda, makanan lama bisa naik kelas jadi produk premium dengan harga jual yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu hobi masak atau baking, mungkin ini waktunya nih bikin resep keluarga jadi peluang bisnis.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Teman Pro 2, ada usaha yang kelihatannya sederhana tapi ternyata dibutuhkan di zaman sekarang, yaitu jasa perawatan tanaman rumah. Percaya atau tidak, banyak orang suka beli tanaman tapi bingung cara merawatnya. Vivi banget nih. Ada yang lupa nyiram, salah pupuk, sampai akhirnya tanamannya layu deh. Nah, kalau kamu punya pengetahuan dasar tentang tanaman, ini bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Jasanya tuh bisa macam-macam nih, menyiram tanaman saat pemilik pergi, menata dekorasi tanaman, sampai konsultasi perawatan. Target pasarnya tentunya luas, mulai dari rumah pribadi, sampai kafe, dan juga kantor. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, usaha ini tidak butuh alat yang mahal. Yang penting kamu telaten dan punya pelayanan yang bagus ya. Nah, lanjut lagi, usaha yang lagi naik daun juga karena gaya hidup sehat, minuman herbal yang segar. Sekarang tuh makin banyak orang yang sadar pentingnya kesehatan nih, teman Pro 2. Minuman dari jahe, kunyit, serai, atau madu, ini mulai dilirik lagi nih. Tapi bedanya sekarang tuh dikemas lebih modern dan juga kekinian. Bayangin aja, jamu dengan botol estetik, label keren, lalu dipromosiin lewat media sosial. Wah, langsung naik kelas deh ya, teman Pro 2. Anak muda zaman now tuh suka produk yang sehat tapi tetap tampilannya menarik. Usaha ini juga kamu bisa mulai kecil-kecilan dari dapur rumah kamu. Modalnya relatif terjangkau, tapi nilai jualnya tentunya tinggi kalau brandingnya bagus ya, teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

ide usaha yang terakhir ini sangat cocok buat kamu yang kreatif di dunia digital. Jasa desain undangan digital. As we know, sekarang banyak orang yang mulai beralih dari undangan cetak ke undangan online. Atau tetap keduanya nih, ada undangan cetaknya, onlinenya juga ada. Karena bisa dibilang ini lebih praktis juga, cepat dan hemat biaya. Dari acara ulang tahun sampai pernikahan, semuanya mulai serba digital. Kalau kamu bisa desain pakai aplikasi editing sederhana di handphone kamu nih, tentunya peluang usaha ini terbuka lebar, sangat lebar. Modalnya kecil tapi hasilnya bisa menjanjikan kalau desain kamu menarik dan rajin dipromosikan di media sosial. Dan dari semua ide usaha tadi, kita bisa belajar ya kalau peluang bisnis itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang penting berani mulainya, terus belajar, dan jangan takut memulai dari kecil. Semoga di modal kreatif kali ini bisa jadi inspirasi kamu, buat kamu yang lagi cari peluang cuan tambahan. So, Vivi masih temani kamu tentunya di perjalanan santai siang. Untuk mode kreatif kita cukupkan di pukul 2 siang nanti. So, pastikan kamu stay tune terus di Prodi FM Kendari. Teman

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kita di Santai Siang dan kali ini kita di Sport Update Teman Pro 2. Kita ke kabar pertama dulu. Kabar keren datang dari dunia olahraga Indonesia. Tim Merah Putih kembali tampil dominan di ajang CINC 2026 dengan sukses menambah 2 medali emas untuk Indonesia. Tentunya prestasi ini makin membuktikan ya kalau atlet kita ini lagi on fire dan siap bersaing di level Asia Tenggara. Penampilan para atlet Indonesia disebut tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Strategi yang matang dan permainan yang konsisten bikin lawan kesulitan mengejar performa skuad Garuda. Tambahan 2 emas ini juga memperkuat posisi Indonesia di papan klasemen sementara dan dukungan dari masyarakat Indonesia jadi energi tambahan untuk para atlet yang terus berjuang mengharumkan nama bangsa. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan makin banyak medali emas yang bisa dibawa pulang. Amin. Buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa juga untuk terus dukung atlet Indonesia dimanapun mereka bertanding, karena setiap perjuangan mereka adalah kebanggaan untuk kita semua.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Radio, kita update lagi informasi dari dunia olahraga nasional. Indonesia resmi jadi tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 tahun 2026 yang bakal digelar di Yogyakarta. Nah, ajang bergengsi tingkat Asia ini akan menghadirkan atlet-atlet muda terbaik dari 9 negara untuk bersaing menunjukkan kemampuan mereka di cabang olahraga modern pentathlon. Kompetisi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10, wow, hari ini ya berarti ya, sampai 17 Mei 2026 di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Indonesia sendiri menurunkan total 23 atlet muda hasil seleksi nasional yang siap tampil maksimal di hadapan publik sendiri. Modern pentathlon ini dikenal sebagai olahraga yang menggabungkan beberapa disiplin nih, mulai dari anggar, renang, obstacle disiplin hingga laser run. Jadi bukan cuma tentang fisik, tapi juga strategi dan mental bertandingnya. Pihak Modern Pentathlon Indonesia juga memastikan seluruh venue dan fasilitas pertandingan sudah siap digunakan demi memberikan pengalaman terbaik untuk seluruh peserta dari berbagai negara Asia. Semoga ajang ini bukan hanya sukses sebagai penyelenggara internasional ya, teman Pro 2, tapi bisa juga jadi momentum lahirnya atlet-atlet muda Indonesia yang bisa bersinar di level dunia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi informasi kali ini buat kamu pecinta sepak bola Eropa. Ada kabar seru lagi dari Liga Italia. Juventus sukses membawa pulang 3 poin penting usai menang tipis 1-0 atas Lecce dalam lanjutan Serie A yang bikin hebohnya nih. Teman Pro 2, gol kemenangan si Nyonya Tua dicetak super cepat oleh Dusan Vlahovic saat pertandingan baru berjalan sekitar 10 detik. Wow, gol kilat ini lahir lewat kerjasama bersama Andrea Cambiasso yang langsung dimaksimalkan Vlahovic menjadi gol pembuka. Catatan ini bahkan disebut jadi salah satu gol tercepat Juventus di Serie A sejak pencatatan modern dimulai tahun 2004 silam. Meskipun sempat mencetak gol tambahan, Juventus harus menerima 2 gol mereka dianulir VAR karena offside. Tapi pertahanan Juventus tetap solid ya sampai peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 3 klasemen sementara Serie A dengan 68 poin dan makin dekat menuju tiket Liga Champions musim depan. Sementara Lecce sendiri masih harus berjuang keluar dari ancaman degradasi di sisa musim ini. Buat kamu nih teman Pro 2 yang dukung Juventus, pastinya kemenangan ini jadi modal penting jelang akhir musim, dan buat pecinta Serie A, persaingan papan atas makin panas nih teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, tentunya masih banyak informasi dari dunia olahraga dan seputar kesehatan. So, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2 kembali lagi dengan Vivi ya, nemenin kamu di perjalanan santai siang. Jelang pukul 2 siang, Teman Pro 2 kita ke informasi terakhir dari Sport Update ya. Ini datang dari dunia olahraga Indonesia kembali, yaitu atlet dari angkat besi kebanggaan Indonesia, Rizky Juniansa, berhasil meraih penghargaan tertinggi Best of the Best dalam ajang The Game Changer Award 2026 yang digelar oleh NOC Indonesia di Jakarta. Sementara ini, penghargaan Life Team Achievement diberikan kepada mendiang Bob Hasan atas dedikasinya selama bertahun-tahun membangun prestasi olahraga nasional. Penghargaan ini juga diberikan kepada insan olahraga yang dinilai punya dampak besar dan membawa perubahan positif bagi dunia olahraga Indonesia. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebutkan penghargaan ini bukan hanya tentang medali, tetapi juga tentang dedikasi, konsistensi, dan semangat menginspirasi generasi muda. Selain Rizky dan Bob Hasan, sejumlah atlet dan tokoh olahraga lainnya juga mendapat apresiasi dalam berbagai kategori. Ajang ini jadi bentuk penghormatan untuk mereka yang terus mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Buat kamu Teman Pro 2, prestasi ini jadi bukti ya kalau kerja keras, disiplin, dan semangat itu yang pantang menyerah tentunya bisa membawa anak bangsa bersinar di panggung dunia. Ini menjadi informasi penutup di Sport Update, tapi santai siang masih lanjut dong. Pastiin kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Teman Pro 2, kita di segmen Pro 2 Entertainment hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wah, Teman Pro 2, banyak informasi dari dunia entertainment, baik itu dari nasional hingga mancanegara. Kita ke informasi pertama dulu nih, Teman Pro 2, dari film Indonesia terbaru yang lagi jadi perhatian juga. Judulnya Tanah Runtuh. Film ini tuh menghadirkan cerita drama keluarga yang emosional dibalut latar konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Disutradarai oleh Rodi Sujarwo dan diproduseri Denny Siregar, film ini tidak hanya menampilkan suasana konflik, tapi lebih fokus juga ke perjuangan keluarga, kehilangan, dan harapan di tengah situasi yang penuh tekanan. Ceritanya mengikuti perjalanan dua bersaudara, Kai dan Ringo, yang berusaha mencari ibu mereka saat kerusuhan terjadi. Menariknya lagi nih, Teman Pro 2, karakter Ringo digambarkan sebagai anak dengan Down Syndrome yang justru tampil kuat dan menyentuh hati penonton. Film ini juga disebut menghadirkan sudut pandang yang lebih manusiawi dan personal.

Jadi bukan hanya sekedar cerita konflik besar ya, tapi tentang bagaimana keluarga bertahan di tengah trauma dan ketidakpastian. So, teman berdua, buat kamu yang suka film drama penuh makna dan emosional ini, Tanah Runtuh bisa jadi salah satu film yang wajib masuk watch list kamu tahun ini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, dari

Cuman preview ya, kabar selanjutnya masih dari dunia perfilman ya, dari film action. Sequel film Mortal Kombat 2 lagi jadi perbincangan setelah mencatat pendapatan preview fantastis yang kalau dirupiahkan nih teman Pro 2 mencapai sekitar 903 miliar rupiah. Wow, uang semua tuh. Iyalah. Sebelum perilisan global resminya, film ini juga diprediksi akan jadi salah satu pesaing kuat di box office tahun 2026. Dan film garapan Simon McQuaid ini menghadirkan pertarungan yang lebih brutal dan skala cerita yang lebih besar dibanding film sebelumnya. Yang paling ditunggu tentu hadirnya karakter ikonik Johnny Cage yang diperankan Carl Urban. Selain itu ada juga kemunculan Shao Kahn dan karakter favorit lainnya yang bikin fans gamenya makin tidak sabar nih teman Pro 2. Menariknya lagi nih, sebanyak pengamat film yang memprediksi Mortal Kombat 2 bisa membuka jalan buat franchise baru yang lebih besar. Apalagi antusias penonton global ya terlihat cukup tinggi sejak trailer perdananya rilis. Dan buat kamu fans Indonesia, nama Joe Taslim juga masih jadi sorotan karena karakternya di semester Mortal Kombat punya banyak penggemar sejak film pertama. Bahkan komunitas online juga sempat ramai membahas nih potensi perkembangan karakternya di film terbaru ini. Nah, kira-kira teman-teman dua tim apa nih? Tim Scorpion atau Sub-Zero?

0: gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Teman Prodi gue, teman terbaik kamu. Kita ke kabar dari dunia perfilman lagi yuk. Teman Prodi gue dari film Swiped. Ini film animasi fantasi terbaru ya, yang lagi ramai dibahas pencinta film keluarga dan petualangan. Film ini tuh menghadirkan kisah unik tentang dua hewan yang tiba-tiba bertukar tubuh dan harus bekerja sama demi bertahan hidup di dunia liar yang penuh tantangan. Ceritanya mengikuti Oli, makhluk kecil penghuni hutan, dan Ivy, seekor burung megah yang sebenarnya berasal dari kelompok yang saling bermusuhan. Tapi karena kejadian misterius nih, mereka malah harus merasakan hidup satu sama lain dan belajar memahami perbedaan. Film produksi dari Skydance Animation ini disutradarai oleh Nathan Greenow, yang sebelumnya dikenal melalui film animasi Tangled. Visual di dunianya ini disebut penuh warna nih teman Prodi 2, dengan desain makhluk fantasi yang unik dan imajinatif. Selain menghadirkan petualangan seru dan komedi ringan, Swiped juga membawa pesan tentang persahabatan, empati, atau pentingnya saling memahami meski berbeda latar belakang. Nah, tentunya sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga atau teman saat santai di rumah ya. Dan yang makin spesial nih teman Prodi 2, film ini juga diisi suara aktor terkenal seperti Michael B. Jordan dan juga Juno Temple, yang bikin karakter-karakternya terasa makin hidup dan juga seru.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbaik kamu. Kami FM. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 3 sore nih teman Pro 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, sore ceria masih lanjut pastinya ya. Bakalan dimulai jam 3 nanti bareng Riani. Hai.
2: Hai, selamat sore.
1: Oke.
2: Minggu sore, tapi ini udah ready ya untuk temani teman Pro 2 sampai nanti di jam 7. But, seperti biasa kalau minggu sore kita bakal gabung juga di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.
1: Oke deh. Kalau gitu buat Riani selamat bertugas. Baik teman Pro 2, ada Riani yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Dan ini menjadi akhir kebersamaan Vivi menemani kamu di perjalanan santai siang. Nanti ada sore ceria, ada Indonesia dan juga International Top 20. Pastiin lagu favorit kamu masuk dalam 20 tangga lagu Indonesia ataupun juga mancanegara. Besok kita ketemu teman Pro 2 tapi dijaga malam, insya Allah. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Dan salam Pro 2.

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Bea Cukai Kendari melaksanakan pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi di wilayah Kota Kendari sepanjang April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap aturan Bea Cukai yang berlaku. Penindakan pertama dilakukan pada Senin 20 April 2026 dengan memeriksa kiriman barang pada salah satu jasa ekspedisi. Hasilnya, petugas menemukan dua koli berisi 350 bungkus atau sekitar 7.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa pita cukai. Secara keseluruhan, Bea Cukai Kendari berhasil mengamankan 620 bungkus atau setara 12.400 batang rokok ilegal dari berbagai merek, di mana Kepala Kantor Bea Cukai Kendari Taufik Sabtoharsono menyatakan bahwa kehadiran barang ilegal ini merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat. Pelanggar terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bea Cukai Kendari mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal di lingkungannya. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaroka menginstruksikan agar arah pembangunan daerah tahun 2027 berbasis pada kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi kebijakan yang terintegrasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Kabupaten Kolaka pada Selasa 5 Mei 2026. Gubernur menekankan bahwa perencanaan tidak boleh lagi dilakukan secara sektoral, melainkan harus menyinergikan program antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Pendekatan kolaboratif dinilai sebagai kunci utama agar setiap program pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Info Pro 2. Dalam informasi terakhir, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut menghadiri malam penutupan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari yang berlangsung meriah dan penuh keakraban pada Sabtu 10 Mei 2026. Kehadiran para tamu mancanegara memberikan nuansa istimewa dalam perayaan hari jadi Kota Kendari sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan budaya, keramahan, dan potensi daerah kepada komunitas internasional. Suasana malam penutupan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan dengan berbagai suguhan seni budaya lokal, hiburan rakyat, serta rangkaian seremoni yang menggambarkan perjalanan dan capaian pembangunan Kota Kendari selama hampir 2 abad. Semangat kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan tersebut menjadi simbol harmonisasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional dalam mendukung kemajuan daerah. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

0: ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Ray Melody dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selalu.

0: kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: yang sudut kota. Posisi 15, Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Pelaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM Jakarta. Gue Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

dole, no hay. You're nobody's girl, nobody's girl. Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 52 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman-teman berdua, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

melaju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya. Ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 nya dengan Folded. Number 8.

0: 7 memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Diperingatkan nama teman produa yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlambat di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat produk bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Take it from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinead Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oh, sore teman tradu ya, masih bareng Tiani pastinya di sore ceria, masih temani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Kita udah gabung tadi ya di Jakarta teman tradu untuk Indonesia dan International Top 20. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pradu FM Kendari. Pastinya temani kamu sore hari ini, walaupun cuaca kota Kendari cukup mendung sore hari, tapi kita harus menceriakan sore ini di sore ceria teman tradu. Dan ini mau sapa juga buat kamu yang masih setia dengerin Prodi FM Kendari sampai di hari ini, sampai detik ini. Semangat teman Prodi untuk kamu juga yang mungkin terkena banjir ya, karena di beberapa wilayah di kota Kendari nih terendam banjir teman Prodi. Sangat sedih, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran kedepannya untuk tetap bisa menjaga lingkungan, biar kalau ada hujan deras seperti ini atau cuaca yang sering berubah-ubah, kita tidak terlalu terkena dampaknya teman Prodi. Pastinya masih membersamai kamu juga dengan beragam lagu-lagu pilihan yang akan temani kamu sore hari ini. Nanti juga bakal Riani update informasi-informasi terbaru di Ruang Inspiratif pastinya teman Pro 2. Jadi pastinya untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Maluku Utara tuh ada aja gebrakannya ya. Ini membanggakan banget sih, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau BPS tuh merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan. Hasilnya, wilayah Indonesia Timur mendominasi posisi teratas. Sementara tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk 10 besar, teman Pro 2. Dan ya, Maluku Utara menempati peringkat pertama, disusul Kalimantan Utara dan juga Maluku. Dimana kebahagiaan dalam survei ini tuh gak hanya diukur dari faktor ekonomi, tapi juga kualitas hubungan sosial, rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan juga makna hidup. Nah, di tengah posisi Indonesia yang berada di peringkat 87 dunia dalam World Happiness Report 2026, data ini itu menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang hangat dan kuatnya rasa kebersamaan masih menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: FM, teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Selamat puluh main Lamar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di ruang inspiratif bareng Riani sore hari ini. Teman Pro 2 ada desainer aksesori Indonesia Rinaldi Yunardi yang kemarin dipercaya oleh Shakira untuk membuat aksesori di video klip terbarunya Choka Choka. Teman Pro 2 tiara bernuansa etnik yang dibuat dengan detail ukiran, teknik filigree, serta tambahan kristal ini menjadi kolaborasi ketiga mereka setelah Perroville tahun 2017 dan Copa Fascia 2023. Rinaldi mengaku proses kreatif kali ini cukup menantang karena tidak mendapat gambaran detail konsep video klip dari tim Shakira, teman Pro 2. Ia pun mempelajari kembali karakter gaya sang penyanyi melalui media sosial dan video klip sebelumnya hingga akhirnya ia menciptakan headpiece yang ternyata selaras dengan tema tribal dan busana keemasan yang dikenakan Shakira di video tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita bergabung dengan Pro 1 RRD Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
3: Tetapi semuanya menolak, tidak mampu memikulnya, takut mengkhianatinya. Lalu diserahkanlah amanah itu kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Menurut riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amanah kepada Adam alaihissalam, Adam berkata dan mengeluh, "Ya Allah, bagaimana dengan kelemahanku bisa memikul amanah yang begitu berat, sedang makhluk-Mu yang kuat yaitu langit, bumi, dan gunung tidak mampu memikulnya." Allah berfirman, "Wahai Adam, kamu yang memikulnya, aku yang memberi kekuatan." Lalu Adam bertanya pula kepada Allah, apa manfaatnya melaksanakan amanah dan apa ruginya jika mengkhianatinya? Allah menjawab, "Wahai Adam, kamu akan selamat dan bahagia, mendapat pahala dan masuk surga bila melaksanakan amanah. Sebaliknya, kamu akan hina, susah sengsara, mendapat dosa, tersiksa dan masuk neraka jika mengkhianatinya." Maka Adam berkata dengan lega hati, "Ini raditu ya Rabbi, sesungguhnya aku reda menerimanya ya Tuhanku." Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Amanat pertama yang diterima oleh Adam alaihissalam berupa peringatan dan larangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sedang amanat pertama yang diterima oleh setiap manusia ketika berada di alam rahim atau alam kandungan berupa perjanjian akidah mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh hadara bukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidina. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada dasarnya, setiap manusia hidup di dunia ini memikul amanah yang harus dipertanggungjawabkan, seperti pelaksanaan rukun Islam, utamanya kewajiban sholat, harta dan anak-anak, panca indera seperti mata, mulut dan perut digunakan untuk kebaikan, yang halal lagi baik, saling membantu dan menjaga kebersihan lingkungan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradio mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP Rani Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Rani hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat malam, Lampar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita di jam 7 malam ya, teman radio. Bagaimana waktu istirahatnya teman radio minggu petang ya? Kayaknya ini jadi waktu yang cocok untuk kamu bisa prepare ya untuk besok di hari Senin. Teman radio kembali bekerja lagi, kembali dengan rutinitas seperti biasa. Walaupun cuaca agak kurang bersahabat ya teman radio untuk Kota Kendari dan sekitarnya ini di beberapa wilayah masih hujan bahkan sampai sekarang, dan juga mungkin di sebagian lainnya itu sudah reda teman radio. Tapi mungkin untuk kamu yang ingin beraktivitas di malam hari ini untuk di luar ruangan, sebisa mungkin dipertimbangkan kembali atau mungkin kamu bisa mengganti tempatnya gitu, jadi di dalam ruangan teman radio, supaya nanti kalau misal tiba-tiba hujan ya, kamu bisa terlindungi. Dan yang pasti teman radio, untuk malam hari ini Riani mesti bakal temani kamu ya dengan update informasi terbaru nanti di For Your Information sampai nanti di jam 7 teman radio. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio dari teman terbaik kamu, teman Tradua masih bareng Granny di perjalanan sore ceria. For your information nih, teman Tradua UGM sedang memuncaki universitas paling berprestasi di Indonesia versi Puspresnas 2026. Di mana pusat prestasi nasional di bawah merilis daftar universitas paling berprestasi di Indonesia tahun 2026 berdasarkan akumulasi prestasi kampus sejak tahun 1998 hingga sekarang, teman Tradua. Hasilnya masih didominasi perguruan tinggi negeri dengan UGM ya, Universitas Gadjah Mada menempati posisi pertama lewat raihan 669 prestasi. Unggul tipis dari Institut Teknologi 10 November dan juga Universitas Brawijaya. Nah, selain kampus negeri, teman Pradiwa, sejumlah perguruan tinggi swasta juga berhasil masuk jajaran universitas paling berprestasi nasional. Ada Universitas Telkom yang menjadi salah satu kampus swasta yang berhasil menembus 10 besar yang menandakan persaingan prestasi antar universitas di Indonesia kini semakin kompetitif dan merata.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: Risiko umumnya demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dari lutut jurus ampuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Tapi kayak gini akhir kebersamaan kita deh ya, karena jelang pukul 7 malam sore ceria harus segera berakhir. Dan juga Riani harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Nantikan kebersamaan dengan Lin, saya akan temani kamu nanti di jaga malam. Jangan galau malam-malam, pokoknya sampai midnight jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Riani pamit undur diri, sampai ketemu besok. See you tomorrow, bye.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, hujan yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir di wilayah kota Kediri, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, mengakibatkan sejumlah rumah penduduk terendam air hingga ketinggian setengah badan rumah. Hal itu membuat pemerintah kota Kediri serta sejumlah pihak terkait termasuk Badan SAR Nasional, Basarnas Kediri turun langsung guna memberikan bantuan evakuasi kepada korban bencana alam tersebut. Kepala Kantor Basarnas Kediri, Amiruddin Ais, mengatakan pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah menerima laporan dari Danru, tim rescue melaksanakan siaga mobile dan melaporkan bencana banjir di beberapa titik di wilayah kota Kediri dan membutuhkan bantuan SAR. Operasi SAR yang dilakukan, Basarnas Kediri menurunkan sejumlah peralatan utama berupa rescue car, truk personal, rubber boat, palsar evakuasi, palsar medis, peralatan komunikasi, dan peralatan pendukung keselamatan lainnya. Mengingat di sedimentasi dan endapan lumpur sudah tidak bisa terbendung, ditambah sampah atau limbah rumah tangga sudah menumpuk di sepanjang bibir jalan, sehingga diperlukan alat berat serta dump truck untuk membersihkan dan mengangkat lumpur serta sampah yang berserakan. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Satuan Research Narkoba Polresta Kediri kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah kota Kediri. Seorang perempuan berinisial YJ27 ditangkap aparat kepolisian karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Pelaku diamankan pada Kamis malam 7 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan BTN Bukit Marwah, Blok E6, da Jalan Banda, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Buatu, Kota Kediri. Kasat Narkoba Polresta Kediri AKP Andi Musakir Musni mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya dugaan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Saat dilakukan penangkapan, polisi menggeledah pelaku yang diketahui bernama Yuana Juliana. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan satu paket sabu yang disembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda milik pelaku. Polresta Kediri menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika demi menjaga keamanan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, suasana studio dalam program rutin Idola Anak Cerdas Minggu 10 Mei 2026 berlangsung hangat dan penuh inspirasi saat menghadirkan dua anak berprestasi dari SD Bukit Zion, yaitu Kaylin Gabriela Wiwarsono dan Ivan Darnathaniel Gozal. Keduanya hadir membagikan pengalaman, semangat belajar, serta kisah perjuangan mereka meraih prestasi di usia muda. Kaylin dikenal sebagai anak berbakat di dunia fashion anak, beberapa kali meraih juara fashion dalam berbagai acara yang diselenggarakan di Kediri. Dalam dialog bersama dari Kediri, Kaylin menceritakan dirinya, rasa gugupnya sebelum tampil sering ia alami, namun strateginya memiliki cara khusus untuk mengatasinya. Sementara itu, Evander juga menunjukkan prestasi luar biasa di bidang akademik, pernah meraih juara 1 matematika dengan medali emas, serta peringkat 4 lomba bahasa Inggris dan mendapatkan medali perak. Dalam sesi wawancara, Evander membagikan cara membagi waktu antara belajar dan bermain. Di akhir segmen, Evander juga memberikan motivasi kepada anak-anak di rumah agar tidak mudah menyerah dalam belajar. Sedangkan Kaylin mengajak anak-anak untuk selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Demikian Info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai

0: sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh dampaknya bu. Nah kalau mau aman ya, yang pertama kuatin iman. Jadi kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda bu. Terus yang kedua, cek legalitas pinjolnya bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin bu. Lalu yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, bu. Biar...
1: Bu! Buiana.
0: Biar Buiana. Ibu-ibu gak kayak saya. Udah dulu ya, bu.
2: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Radio, gimana hari ini, hari Minggunya dengan cuaca kota Kendari yang rasanya ingin tidur seharian dan benar-benar gak bisa ngapa-ngapain nih teman Radio. Makan tinggal pesan online, terus juga mau keluar juga magernya minta ampun. Atau kamu tetap harus beraktivitas nih di hari ini ya. Pokoknya apapun itu ya teman Radua, cuaca hari ini mungkin beberapa hari terakhir cuaca kota Kendari lagi tidak bersahabat teman Radua, tapi kita harapkan nanti besok atau mungkin besok dari malam ini deh teman Radua, kalau bisa cuacanya bisa bersahabat. Terus juga banjir-banjir yang sudah yang sudah meluap di mana-mana teman Radua, air-air yang sudah meluap di mana-mana semuanya ada teman Radua, banjirnya cepat surut. Terus juga masyarakat yang warga-warga yang sudah terdampak banjir bisa kembali lagi ke rumahnya untuk beberes lagi. Aduh, Linsa tahu deh betapa berat. Betapa beratnya ya teman Radua untuk beres-beres after banjir itu. Tapi pokoknya semangat terus ya. Semoga dari kejadian ini dapat hikmahnya juga pastinya. Mungkin diberikan ketambahan kah atau apapun ya. Tapi mungkin kalau ngomong bisa gampang ya teman Radua. Tapi bagi yang terdampak pasti itu merasakan hal yang sangat berat yang dirasakan juga nih. Oke deh teman Radua, di malam hari ini barengan sama Linsa. Kali ini kita ada di obrolan komunitas, update informasi aja ya teman Radua. Karena nanti pukul 8 malam ini pastinya kita bersama untuk di perjalanan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta juga untuk mengikuti sajian Indonesia Pro Indi juga nih. Di hari Minggu kan ini teman Radua, hari Minggu kan ini, Linsa gak salah hari kan. Oke nih teman Radua, sambil menghadirkan beragam lintas nada juga mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini. So untuk kamu teman Pro 2, pastikan untuk tetap stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.

Teman-teman Pradima, tahu gak sih jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan saat ini sudah mencapai 284,67 juta jiwa. Ini berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik. Dalam 15 tahun terakhir, teman Pradima, populasi Indonesia meningkat signifikan ya, dari 237,64 juta jiwa pada 2010 ini menjadi hampir 285 juta jiwa pada 2025. Meski begitu, teman Pradua, tapi laju pertumbuhan penduduk nasional saat ini melambat ya, menjadi 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Di mana pastinya kondisi ini menunjukkan kalau Indonesia mulai memasuki fase transisi demografi, teman Pradua, ketika jumlah penduduk ini tetap bertambah tetapi dengan kecepatan yang semakin stabil dibanding dengan dekade sebelumnya.

98.8 FM Radio RRI dari teman terbaik kamu, teman Radio, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Indonesia Pro Indie. Seperti biasa di hari Minggu hadir teman Pro 2 hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti Pro 2 FM Kendari kembali hadir barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam, perjalanan sharing time, dan juga story in radio di malam hari ini. Jadi pastikan untuk kamu teman Pro 2 tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan. Tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow @nextvideo Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

90.8 FM Radio Retikin dari teman terbaik kamu, teman Radua, barengan sama Linsa di malam hari ini. Kembali hadir Radio FM Kendari setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Indonesia Pro Indie di malam hari ini, teman Radua. Pastinya yes, di hari Minggu dengan cuaca mungkin yang masih rintik di luar sana, teman Radua ya, kamu bisa mungkin yang lagi bersantai di malam hari ini, lagi menyiapkan preparing gimana pakaiannya. Aman gak ya teman Radua, pasti pada laundry nih kan ya. Tapi gak apa-apa ya teman Radua, semoga besok di hari Senin cuaca bisa bersahabat. Pokoknya ada banyak hal mungkin yang kamu lakukan besok hari, teman Radua, pastinya semoga aman jaya sentosa ya, sampai selesai nanti di esok hari di teman Radua. Nah, malam hari ini teman Radua kita bersama di sajian sharing time. Malam ini tuh pokoknya untuk dimanapun deh yang kalian lagi dengerin, dari mana aja teman Radua, malam ini Linsa nemenin kamu yang entah itu masih di jalan, yang baru pulang kerja, atau mungkin yang lagi rebahan ya sambil scroll-scroll yang tidak jelas. Malam ini kita sharing tipis-tipis ya teman Radua. Dan kadang apa ya, kita sadar ya teman Radua, makin bertambah umur makin sedikit juga teman yang benar-benar dekat nih. Ada yang merasa seperti itu? Dulu waktu sekolah rasanya gampang nih punya teman Radua, nongkrong rame, chat grup aktif terus, dan kalau ada masalah tinggal ketemu di kantin langsung selesai. Tapi sekarang ada yang sibuk kerja, ada yang pindah kota, ada yang mungkin sudah punya kehidupan masing-masing, dan bahkan kadang ada teman yang dulu kayaknya tuh dekat sekali ya, tapi sekarang cuma saling lihat story tanpa pernah ngobrol lagi. Dan anehnya bukan karena berantem teman Radua, cuma memang hidup saja yang berubah. Dan malam ini kita bakal ngobrol soal kenapa sekarang teman tuh makin sedikit ya. Apakah itu hal yang normal atau sebenarnya kita yang mulai capek untuk membuka diri ini. Dan untuk kamu teman Radua, Linsa mau tahu juga nih, siapa teman lama yang paling jarang ketemu tapi paling kamu kangenin nih sekarang teman Radua. Kamu boleh sharing malam ini barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh DM ke Instagram Radua Kendari, nanti Linsa bakal bacain. Kira-kira ada siapa nama yang bakal kamu sebut nih teman Radua?

0: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Radua, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya memang bukan teman kita yang hilang, cuman memang prioritas hidup semua orang tuh sekarang sudah beda nih. Dulu mungkin kita ketemu tiap hari karena memang berada di tempat yang sama nih, sekolah yang sama, kelas yang sama, dan juga tongkrongan yang sama. Tapi sekarang teman Radua ada mungkin yang kerjanya shift, terus juga ada yang sibuk kuliah, ada yang fokus sama keluarga, bahkan ada yang lagi berjuang sama dirinya sendiri juga nih teman Radua. Makanya jangan heran ya kalau misalnya makin dewasa circle kita tuh jadi kecil. Dan memang ternyata banyak orang tuh sekarang lebih memilih punya sedikit teman tapi memang benar-benar nyaman ya, dibanding rame tapi cepik sendiri teman Radua. Karena memang makin umur bertambah ya teman Radua, kita juga makin selektif juga pastinya. Dan pastinya teman Radua capek juga kan kalau harus selalu pura-pura kuat, pura-pura happy, atau mungkin terus menjaga hubungan yang sebenarnya tuh sudah tidak sefrekuensi teman Radua. Dan kadang yang kita butuhkan itu sekarang bukan teman banyak, tapi teman yang tetap ada meskipun mungkin lama udah tidak ketemu nih teman Radua.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.

Teman Redua, sebenarnya ada satu fase yang ternyata cukup menyedihkan waktu dewasa adalah saat sadar kalau kita mulai kehilangan banyak momen bareng teman nih. Yang dulu mungkin tiap malam nongkrong ya, sekarang susah untuk mencocokkan jadwal. Terus yang dulu cerita apa aja, sekarang cuma reply story setahun sekali. Tapi mungkin memang begitu hidup berjalan teman Redua, dan bukan berarti hubungan itu gagal ya. Kadang orang datang di fase tertentu untuk menemani perjalanan kita saat itu. Yang penting adalah bukan seberapa lama bersama, tapi seberapa tulus mereka pernah ada. Dan lucunya ya, teman Pradua makin dewasa definisi teman baik juga berubah nih. Sekarang mungkin bukan lagi yang tiap hari ketemu, tapi yang masih ingat dan bertanya kalau kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Sesimpel itu teman Pradua, tapi pastinya berarti banget ya. Dan malam ini mungkin kalau kalian masih punya satu atau dua teman yang selalu ada di kondisi apapun, itu berharga banget sih teman Pradua. Dan gak apa-apa sih kalau misalnya sekarang teman kita tidak sebanyak dulu, karena memang hidup ya memang berjalan teman Pradua, dan semua orang tuh tumbuh dengan arah yang berbeda. Yang penting adalah tetap jaga orang-orang yang masih tulus hadir di hidup kita nih. Dan tidak harus ramai, apalagi tidak harus juga selalu bersama setiap hari. Kadang memang satu teman yang benar-benar peduli ini lebih cukup daripada 1000 kenalan juga. Dan untuk kamu teman Pradua di malam ini, pastinya kalau ada teman lama yang tiba-tiba terlintas di kepala kalian, mungkin tidak ada salahnya setelah ini coba kirim pesan singkat teman Pradua. Tapi jangan pe, jangan ya, pe apa? Jangan ya teman Pradua, pokoknya cuman bilang aja, tanyain aja apa kabar. Siapa tahu mungkin ada hubungan baik yang hangat lagi malam ini. Dan ini juga akhir kebersamaan Linsa, nemenin kamu di perjalanan sharing time. So teman Pradua, untuk kamu yang lagi di perjalanan, pastinya hati-hati di perjalanan, di luar masih cuaca hujan kembali juga teman Pradua. Dan semoga malam ini terasa lebih hangat juga pastinya untuk kita semua nih teman Pradua, walaupun pastinya mungkin hujan dingin ya. Tapi untuk hubungan-hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi lebih hangat juga nih. Linsa masih bawain kamu beragam cerita teman Pradua, karena nanti ya jelang tanda waktu pukul 10 malam kita bersama di perjalanan story in radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Selingkuh itu tidak selalu tentang ketahuan. Kadang yang lebih nyakitin justru saat kita tahu, tapi pura-pura gak tahu. Kita senyum, kita pura-pura kuat, padahal hati udah remuk pelan-pelan. Lucunya, orang yang selingkuh sering bilang, gak sengaja jatuh cinta. Padahal, cinta itu bukan lubang yang bikin orang jatuh. Cinta itu pilihan, dan mereka cuma milih untuk menyakiti kita. Awalnya mungkin cuma iseng, balas chat dari orang lain, ngobrol, saling perhatian, katanya cuma teman, tapi intensitasnya lebih dari sekadar teman. Sampai akhirnya, rasa nyaman itu tumbuh di tempat yang salah. Dan yang paling menyedihkan dari selingkuh bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa percaya. Rasa yang dulu bikin hati tenang, sekarang malah bikin waspada setiap kali ada notifikasi di layar ponsel. Kadang, kita tidak sadar seberapa dalam luka itu sampai akhirnya kita takut buat jatuh cinta lagi. Kita jadi orang yang dingin, tertutup dan ragu setiap kali ada yang mendekat. Tapi dari semua rasa sakit itu, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Kita tidak bisa mengatur kesetiaan orang lain, tapi kita bisa memilih buat tidak kehilangan diri sendiri karena disakiti. Selingkuh itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, yang kehilangan paling besar adalah dia, orang yang rela merusak sesuatu yang tulus demi sesuatu yang cuma sementara. Dan kamu, yang masih bisa berdiri setelah dikhianati, itu sudah cukup bukti kalau hatimu jauh lebih kuat dari rasa sakit yang pernah kamu terima.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Gak sih kamu merasa kayak semua orang lagi jalan cepat sementara kamu masih di tempat yang sama? Kayak teman-teman udah punya pencapaian masing-masing, udah kerja, udah nikah, udah punya sesuatu buat dibanggain, sementara kamu masih berjuang mengatur arah hidup. Dan lucunya, perasaan tertinggal itu datang diam-diam. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu takut. Takut tidak cukup cepat, takut tidak cukup baik, takut tidak akan sampai ke tujuan yang kamu impikan dari dulu. Padahal ya, tidak ada yang salah dengan perjalananmu yang pelan. Tidak semua orang harus sampai di garis finish bersamaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi berhenti sebentar buat istirahat, ada juga yang sudah sampai tapi ternyata capek banget dan pengen balik lagi ke awal. Kita sering lupa kalau hidup bukan lomba lari. Tidak ada piala yang paling cepat sukses, tidak ada medali buat yang paling dulu nikah, tidak ada tepuk tangan paling meriah buat yang kelihatan menang. Kadang, yang paling tenang justru yang tahu cara menikmati jalannya. Yang tahu kalau istirahat sebentar bukan berarti gagal. Yang tahu kalau tersesat juga bagian dari proses menemukan arah. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, coba tenangkan diri dan bilang pelan-pelan, "Aku tidak tertinggal, aku cuma lagi di waktu yang berbeda." Karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada yang mekar lebih lambat, dan semua tetap indah selama kita tidak berhenti bertumbuh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bekerin aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: اللهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman radio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Dua Teman Terbaik Kamu undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali Dewi hadir untuk menemani teman Pro 2 untuk nikmati pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita akan awali dengan mengikuti Inspira Kalbu. Inspira Kalbu kali ini mengangkat topik bahaya judi dan KPR. Disampaikan oleh Ustadz Aminullah SHMAG.
0: Inspira Kalbu. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah mengharamkan kepada kita hal-hal yang pasti akan membawa bencana dan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka perkara itu pasti menyimpan bahaya yang mungkin kita ketahui segera dampaknya ataukah kita rasakan nanti. Mari kita merenungkan di antara perkara-perkara yang Allah larang untuk kita melakukannya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memanggil kita dengan panggilan pemuliaan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan minum khamr, berjudi dan teman-temannya. Itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan yang keji. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya agar kita menjadi manusia mulia. Manusia yang beruntung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tiga obsesi setan dalam perbuatan judi, minum khamr dan kawan-kawannya tersebut. Yang pertama, setan ingin menyalakan api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kita. Dan ini sudah terbukti. Kita pernah mendengar ada anak yang membunuh ibunya, ada istri yang membunuh suaminya, bahkan ada yang bunuh diri. Apa sebab semua itu? Judi. Ya, itu adalah judi. Kemudian yang kedua, dengan mendorong kita kecanduan judi dan minum khamr, setan ingin menghalangi kita dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, setan ingin menghalangi kita dari satu ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban tertinggi dan agung setelah ikrar kita pada dua kalimat syahadat. Karena sebab perbuatan ini berbahaya dan membahayakan, maka Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Pendengar RRI yang sama berbahagia, dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Semoga pesan-pesan Allah Ta'ala ini menjadi pengingat untuk kita semua. Sebagai hamba, sebagai warga negara, sebagai pemimpin dan sebagai apapun. Untuk bisa mengambil langkah-langkah terbaik, menutup jalan merebaknya judi dalam semua bentuknya, baik online maupun offline. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, baru saja kita ikuti bersama Inspira Kalbu dengan topik bahaya judi dan kamer disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah, SH, MAG.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro4, suara budaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Just music.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dewi Indahyanti. Teman Pro 2, kepungan banjir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi sejak hampir sepekan ini. Pemandangan genangan air hingga merendam seluruh badan jalan dan rumah penduduk membuat tim SAR Kendari turun tangan untuk melakukan evaluasi korban ke tempat yang lebih aman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan pada pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, tim 1 melakukan pemantauan di area Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, serta Amohalo, Kelurahan Baruga, dan mengevakuasi 12 orang.
1: Info Pro 2. Pro 2.
0: Sementara itu, teman Pro 2, hujan yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, mengakibatkan sejumlah rumah penduduk terendam air hingga ketinggian setengah badan rumah. Hal tersebut membuat pemerintah Kota Kendari serta sejumlah pihak terkait termasuk Badan SAR Nasional turun tangan untuk memberikan bantuan evakuasi kepada korban bencana alam tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari, Amiruddin AS, juga mengatakan bahwa sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah menerima laporan dari Danru, Komandan Regu, tim rescue yang melaksanakan siaga dan juga melaporkan bencana banjir di beberapa wilayah di Kota Kendari. Demikian Info Pro 2, saya Dewi Indahyanti, kita lanjutkan kebersamaan di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Dewi bisa hadir kawal kamu nikmati suasana pagi di Pro 2. Kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Giring semangat pagimu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Ada fun fact menarik soal hujan, teman Produa. Jadi faktanya hujan itu suasananya bisa meresonansi ingatan-ingatan lalu. So, poinnya adalah lagi ingat momen apa nih, teman Produa? Atau rindu siapa? Jangan berlarut-larut nostalgianya. Ini Senin, saatnya bergegas.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kalau pagi-pagi biasanya masih agak mager ya teman Pro 2, tapi berusaha lah untuk bisa bangkit, untuk bisa move on dari bantal dan juga kasur. Tapi karena berhubung cuaca di luar sana kayaknya mendukung buat tarik selimut lagi, jadi butuh effort yang besar ya untuk pagi ini teman Pro 2. Hari Senin semoga menjadi hari yang manis, hari yang penuh berkah dan juga penuh rezeki. Ayo menjemput rezeki. Kalau kata orang tua sih, kalau bangunnya kesiangan, entar rezekinya dipatok ayam.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Tapi ini bukan soal payung, teman-teman dua ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya pagi ini. Move on dari It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Well, teman-teman dua, tindakan saat banjir terjadi. Ada yang namanya tanggap darurat. Nah, evakuasi mandiri ini segera bisa dilakukan. Segera berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Atau juga pengamanan dokumen. Untuk dokumen-dokumen yang penting, segera taruh di tas kedap air atau simpan di tempat yang aman, teman Pro 2. Informasi yang resmi, tetap pantau informasi dari BPBD, BMKG, ataupun juga aparat setempat.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Radio FM Kediri, teman terbaik kamu. Masih menikmati pagi di Pro 2. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang saat ini juga sedang berada di rumah dan dilanda banjir, teman Pro 2, jangan lupa untuk melakukan tindakan tanggap darurat. Jika misalnya saat ini masih bertahan di rumah kamu, yuk matikan listrik dan gas, putus aliran listrik dan gas untuk bisa menghindari korsleting ataupun juga ledakan. Baik teman Pro 2, kita lanjutkan perjalanan pagi ini. Nikmati pagi di Pro 2.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Selamat pagi.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Yang baru kamu dengerin lintas nada kepunyaan Keisha Lefronka, Mengejar Matahari. Tapi kalau warga kota Kendari agak-agak susah ya hari ini untuk mengejar yang namanya matahari. Kenapa? Karena rilis dari BMKG melalui bmkg.co.id perakiraan cuaca untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini, teman Pro 2, diperkirakan berawan. Jadi agak-agak sulit ya. Oke, itu Pro 2, kita lanjut nikmati pagi di Pro 2 untuk nikmati semangat yang luar biasa. Yuk dengerin lagu yang enak di telinga kayak yang satu ini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.